0: Adesau, Adua, Eyaminadu, Akwasi, Adesau, Adesau, Eyaminadu, Ayanatuya, Adichiwa,
1: Adichiwa,
0: Ayawadu, Eyaminadu, Adesau,
1: Adesau,
0: Adesau, Adesau, Adesau, Adesau, Adumbi Kaisari ya nwa boji Otubifuwa puha Bredi kune nyebi nyebi ya
1: Dabi
0: Sika wai Enna masase na su basa basa Ayo mose sangwa sonya pa usua Leyo mkoni ya nina papai Sene kofinya me wadu ya Mayanfa yetimu wo home urati Mayanfa yenipedu ya nina usum Nye fuo Nye sika wu. Yang semua orang nak siasat.